anak babi, anak cie, anak ilu macam babi. Jadi lain dia macam babi, nampak pun dahulu. Mana wong cie macam muki. Mana wong pernah ini, anak jatuh mana radio cido nang rajamu 97.0